Sinar X. Pada suatu malam yang dingin, pada bulan November 1895, Wilhelm Conrad Röntgen sedang bekerja di makmalnya tanpa menyedari bahawa beliau bakal melakukan penemuan yang akan mengubah, mengembangkan bukan sahaja bidang perubatan tetapi juga kajian angkasa lepas. Tujuan asal beliau hanyalah untuk mengkaji kesan elektrik ke atas pelbagai komponen yang diletakkan dalam tiup kaca kosong. Namun, hukum alam membawanya kepada penemuan luar biasa secara tidak sengaja, yang kemudiannya mengubah nasib beliau serta umat manusia. Di dalam makmal yang gelap itu, sinar yang kelak dikenali dengan nama sinar X atau sinar Röntgen telah ditemukan secara tidak sengaja. Dilahirkan pada 27 Mac 1845 di Jerman, Wilhelm Conrad Röntgen merupakan seorang profesor dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan fizik yang telah mengajar di pelbagai universiti selama bertahun-tahun. Dalam salah satu eksperimennya, beliau menemui bahawa zarah-zarah elektron yang melanggar dinding tiup kaca menghasilkan cahaya fluoresen. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, Röntgen memodifikasi eksperimennya dengan menutup tiup kaca menggunakan kardbod hitam dan menggelapkan bilik untuk mengkaji tahap kelegapan cahaya. Semasa eksperimen kedua, beliau melihat sinar pada sehelai kertas yang disaluti bahan radioaktif barium kira-kira 2 meter dari tiup eksperimen. Selepas mengulangi eksperimen itu berkali-kali dengan hasil yang sama, beliau menyedari bahawa beliau menemukan sejenis sinar baru yang mampu menembusi permukaan gelap. Beliau menamakan penemuannya ini sebagai sinar X. Dengan penuh teruja, Röntgen berkongsi hasil eksperimen ini dengan isterinya, Anna Bertha, yang seterusnya menjadi sukarelawan untuk eksperimen manusia pertama. Anna meletakkan tangannya di antara bahan radioaktif dan plat fluoresen selama 15 minit tanpa bergerak. Akhirnya, gambar hitam putih tulang tangan Anna muncul. Selepas penemuan ini, Röntgen menyedari bahawa bahan dengan ketebalan berbeza menyerap sinar tersebut dengan intensiti yang berbeza. Pada 28 Disember 1895, kira-kira sebulan selepas penemuan itu, Röntgen mengumumkan hasil kerjanya kepada khalayak. Namun, beliau menolak untuk mendapatkan paten bagi penemuannya itu, meskipun nilainya dianggarkan berjuta-juta dolar. Baginya, penemuan ini harus difaedahkan oleh semua manusia secara percuma. Keputusannya ini turut dipengaruhi oleh kekayaan yang diwarisi oleh isterinya. Penemuan secara tidak sengaja ini membawa Wilhelm Conrad Röntgen meraih hadiah Nobel dalam fizik pada tahun 1901. Namun, selepas Perang Dunia Pertama, inflasi melampau yang melanda Jerman menyebabkan Röntgen menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dalam kemiskinan. Dalam masa yang singkat, peralatan sinar X menjadi peralatan penting di banyak hospital di Eropah, membuka jalan kepada rawatan baharu yang lebih pantas dan efektif. Dengan sinar X, para doktor boleh membuat diagnosis tanpa perlu melakukan pembedahan. Ramai saintis menganggap penemuan Röntgen sebagai permulaan kepada fizik moden yang kemudian menjadi asas kepada penciptaan teknologi pencitraan lain seperti tomografi berkomputer, ultrasonografi dan pencitraan resonans magnetik atau MRI. Sinar X yang ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen kemudiannya melangkaui bidang perubatan dan memberikan sumbangan besar kepada kajian angkasa lepas. Dengan tenaga yang jauh lebih tinggi dan panjang gelombang yang jauh lebih pendek berbanding sinar ultraviolet,
Sinar X memungkinkan pengamatan saintifik terhadap matahari, bintang, lubang hitam, dan galaksi di ruang angkasa yang luas. Penemuan ini telah menghasilkan data-data penting dalam memahami alam semesta.

Dengan tempat-tempat yang menjadi saksi zamannya, dengan kenangannya, kita meneruskan lawatan ke pintu Turki yang terbuka ke barat, yaitu Beyoğlu, Istanbul. Para penumpang yang bersama kami minggu lalu pasti akan mengingat bahwa orang Genevis atau Genoa membina Menara Galata untuk memerhati Selat Istanbul dan selepas itu kawasan tersebut mula berkembang ke arah Pera atau seberang. Wajah kawasan yang dahulunya dipenuhi kebun anggur berubah, bertukar menjadi sebuah penempatan barat dengan restoran mewah, kedai pastri, butik-butik mewah dan tempat hiburan. Ringkasnya, orang Genevis atau Genoa telah mengubah takdir Pera yang kini dikenali sebagai Beyoğlu.

Beiyoulu ialah tempat pertemuan pelbagai budaya, di mana jantung dunia perfilman, teater dan sastera berdegup serta fashion Eropah pertama kali diperkenalkan di jalanannya. Kita akan memulakan lawatan hari ini dari jantung Beiyoulu, iaitu jalan panjang yang terkenal, Istiqlal Jaddesi atau Jalan Istiqlal Kemenangan. Jalan ini telah ditutup kepada lalu lintas selama bertahun-tahun dan sentiasa hidup dengan kedai buku, peniaga buku lama, restoran serta pemuzik jalanan. Seperti segala sesuatu, Istiqlal Jaddesi atau Jalan Kemenangan juga mengalami banyak perubahan sepanjang tahun. Namun, keajaibannya tetap ada kerana jiwa Beiyoulu telah meresap ke dalam bangunan di sepanjang jalanan besar yang kini dikenali sebagai Jalan Istiqlal atau Jalan Kemenangan. Untuk merasai semangat itu, kita akan melihat dengan lebih dekat bangunan bersejarah di Beiyoulu. Bangunan di Jalan Istiqlal menampilkan gaya seni bina Art Nouveau yang menonjol. Ketika akan berjalan menuju Botter Apartmana atau Apartment Botter, contoh pertama aliran ini pada zaman Utsmaniyah, kini kita telah sampai ke Botter Apartment yang dihiasi dengan corak bordur bermotif tumbuhan serta ukiran bunga yang halus dan melengkung. Bangunan ini dibina oleh Sultan Abdul Hamid II untuk tukang jahit rasmi istana dan dikenali dengan namanya. Ia merupakan bangunan pertama di Istanbul yang digunakan sebagai tempat perniagaan dan kediaman serta merupakan rumah fesyen pertama di bandar ini. Dengan kata lain, Botter Apartment adalah bangunan penuh sejarah dan hari ini bangunan ini berfungsi sebagai pusat seni dan reka bentuk. Mari kita teruskan perjalanan ke gereja Katolik terbesar di Turki, iaitu Gereja Katolik Saint Antoine, salah satu contoh terbaik seni bina Gothic. Gereja ini menarik perhatian dengan fasad batu bata merahnya, patung-patung di bahagian dalam serta lukisan-lukisan di dindingnya. Seterusnya, kita tiba di Cicek Passage atau Passage Bunga-Bunga yang mempunyai sejarah lebih daripada 200 tahun. Passage ini dibina di tapak teater Naum yang musnah dalam kebakaran besar di Pera. Seiring waktu, Cicek Passage mengalami banyak perubahan. Kedai roti, tukang jahit dan kedai bunga yang pernah menghiasi lorong ini kini telah digantikan dengan restoran. Namun, ia masih mengekalkan struktur bersejarah dan seni binanya. Apabila melihat seni binanya yang halus dan mengagumkan, seseorang tidak dapat mengelak daripada membayangkan masa lalu. Kini, kita menuju ke Atlas Passage atau Passage Atlas yang dikenali dengan hiasan siling yang menarik, perapian marmar serta relief plaster. Semasa Perang Dunia Pertama, pasukan penjajah Inggeris pernah menggunakan Atlas Passage sebagai mahkamah. Hari ini, ia menjadi rumah kepada Museum Film Istanbul. Salah satu bangunan yang mencerminkan semangat Beiyoulu ialah Circle Dorian. Bangunan yang merupakan simbol Beiyoulu, sebahagian penting daripada warisan budaya Istanbul. Pada asalnya, dibina sebagai kediaman, ia kemudian digunakan sebagai klub sosial pertama Utsmaniyah. Circle Dorian menempatkan butik-butik mewah dan tukang jahit terkenal pada zamannya, menjadikannya salah satu pusat penting dalam kehidupan sosial dan perniagaan Istanbul. Gereja Ortodoks Yunani terbesar di Istanbul, Hagia Triada, terletak berdekatan dengan Jalan Istiqlal.

Dengan kubah besar, ikon, mozaik, dan tingkap kaca berwarna, gereja ini adalah sebuah bangunan yang mengagumkan. Saya tahu bahwa Anda sudah letih berjalan di jalan panjang ini. Oleh itu, sekarang kita akan menaiki tram merah yang sinonim dengan Jalan Istiqlal dan kembali ke titik permulaan perjalanan kita dengan cara yang lebih santai. Tram merah nostalgia ini dahulunya merupakan sistem pengangkutan utama di Bayolo. Kita akan turun di stesen tunnel dan menaiki metro pertama serta terpendek di Turkiye untuk ke Galata. Malangnya, kita tidak mempunyai cukup masa untuk melawat ke Pera Palas, yang terkenal kerana mempunyai lift elektrik pertama dan air panas, serta menjadi tempat penginapan tokoh terkenal seperti penulis novel detektif Agatha Christie, pengarah terkenal Alfred Hitchcock, dan ramai pemimpin dunia termasuk Mustafa Kemal Atatürk yang pernah menginap di bilik 101 yang kini menjadi muzium. Kita akan simpan lawatan itu untuk perjalanan lain. Buat masa ini, marilah kita berehat sambil menikmati secawan kopi untuk menghilangkan keletihan.

Program Bukulog Sang Kapten yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolu dan disiarkan oleh Radio Suara Turki TRT kini telah berakhir. Sampai jumpa lagi dan selamat tinggal. Bukulog Sang Kapten.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.